zamizao ula take to tahalu mandruba dayati bokoro bomiskalakwa nisei kupai lava lava tu aya plasi andre sinere wa mzani yeah funche mwazai zaiti mtali zivita zefa tsumaita fivwarana mbota halu kwa mandruba zai awompunai lani Varna rupa ka fatan kara YouTube. Aku nai missing